0: Ian, dini sa tu nak kerja macam tenggelul rock bin nak rere bin nak sar kerja macam tenggelul itu tiap bin nak. Eh sa kena nrakin gua. Semua langgan ini sulit atau tumbai. Sulit langgan metaratok na yang anda bin maroro nak kata-kata ini. Boleh kata nak kulini yang anda. Ia nonuma. Kepada kita tobi endu atau tobi kuetik na rheumatic fever, na kena ibaratnya kerana tobi kabel lebni na rambek na mumusim bek na isemaniang na joints
1: eh. Ia nona na ve kata-kata na isemaniang o ve bude ve musio. Ia butu dia na rheumatic arthritis. Ia ve tutu watasar.
0: Boba dapat na
1: na mumusim isemani linganda ya banda. Kerde na semanga ni ang onda kerde musinga sinrosanga ni wakapindo naka.
0: Iba dapat na wakamindan danga tunay. Misa salat tumbek fatigue sa dapuri mer. Mo onda. Wakam wakila yu onda tungan yung gimbit pa kine mo mo.
1: Niyo.
0: Insa. Yeah. Eso na ngon ni kaya wakay sengan yung kalungat sar na nandog dorbongor sa tombe biko yano mon mono yah sar roni le walira wa. Kaya wakay senga ni da tomaro roy ra na bulan ni ngon ni. E na roni yada ba ni do na langgal le busar eh?
1: Yeah. Langgal le busar. But na se ni se to biko chunga na mo si mitul tunga se kalilay na mati na halak ni da kutir bino buniway derlingun antibiotic. Antibiotics ya evoluta na manu-manu zaya kwa wakabune chiku na mati.
0: Ni kwa na manu-manu talangaro ni tete ya ni kino nanda uto.
1: Kwa sengi ninga rabi babi naka waivuni wai. Na li tete ya ni numu uto kwa li wabuna sara na rheumatic fever.
0: Isa na matingo baka li lesu talemaya. Ando si biya sartunga na kene taubi-taubi na bidambeka na rosa mabulumbeka na yambakisa oti na saiburubura talengaya so baka me maikune. Lebu sarta le New Zealand, bakamai mandu atre tu New Zealand ni matangal maten tu toradake, wanteng endeng endeni bit ba toradake tak tu sarai dake, se grupo todo. Ke bakamai mai bitu bi lebu sarta tinga bi ko na ngongo ka na matangal mati ni bubu ngongo. Tapi macam mana nak buat? No, no murai mana ngau iku?
1: No murai, oh ya, dia ya, boleh tani, okey, dan ngoni ni ane anu. Sama tu weekend na vilomani na wasia na kaka na na ngunu eh so nungu ni rasingkla ni sachiko weweira na matevaya nandru chilchuru ni rawasia na ngunu na songtavaya eh rangunu raga ngumitunga na ngusintavaya rangunu so nitalvi nondralala rangunu ya saande ondeo sarchunga ni matea
0: Inindo bu, komendo bu, paksa usa tungan bu.
1: Bu, seng ni umbi na ngusungu. Kala kenda matau tungan da bu tungayani. Da singkila ni tui chiko ilo mana mate raya, ni ko bu ya e na beitu.
0: Na kambura kama ino
1: manu-manu raya.
0: Ya na bu, mda tarono tu, mda bu, mda talanga tunga, da seng asetin songa tana ngusungu, da seng da reitani, mda kini.
1: So, rindu wasia na kendra. Eh, ndua nga nakali lai, seng nich lai lai. Kacinai
0: keng duka, kena ayah babai solisara,
1: eh?
0: Kena ronywa se, yang musuka, yang musuka. Iya,
1: makanya macam muasa musuka ngasuk yang dona cik nabi nomilala.
0: Patu mana?
1: Kau nganyo ke kacioi ko kacio ko ya kacia ya.
0: Nggak be solisara tiko pakai kenda, kau ya mau comeback kena itu tu tu tuin ni selandi ni sengen ni seli rawi kenda tu nabi okan ingo, nama orang kena pasifik, nama tunggu nama rheumatic fever, balat back talnga tu tuin nama nanda. Tiko-tiko na puno nda baka walikino baka indo oso eh nda ba oso oso ti kaya mabal na matanggali buong gori singi yawa na puno na lande pa na ba manu-manu nda na kambura katiko ba ang gori overcrowded housing do kaito eh so matalanga hindi na matanggali bale eh nda baka bale tagitiko kina eh New Zealand na bale turumbek na bale suwa-suwa rando ka mongo damp house bambimbi o kenda na yun pasifika nda so libe kenda na matanggali bale ba ya Kena pun natal ngapa, balik tekan dekina na pun, lepas bengkar apa maten tu eh, sengat suci itu, kami kawai taki memaruhi kini enam bulan enam tahun eh, balik tekan dengan back ni housing, ya ni tekan ni, entah dengan gua misal tadi kena itu kita gonggoir, nampak kantor baru nanti kau mai, balik tekan ni, gua tu ana itu kita gua kaya badir lom tak kau New Zealand ni, balik tekan ni kuat lagi ana mai solikina, na nona itu kita ni lah pun maten tu gonggo, budget sana mai. Kamburak itu kau bawa semalam kita kini nanti itu kan nonton rate itu kan amat entuh men, dua ni level level.

0: me musuki tikwa ena bemba ki ngarabra mate ongo e o kem ni ni ni ngarabi tikuna ni torubo ena duana buni wai do ngarab private doctors ani ngol tikani duana ndo ni ngarabi pacific o ndo tikana to songa songa na pacific ba taka west phone na sa sa raisa ngo tikutel nga mai na south auckland ortona ortona songa songa na pacific e vida toka
1: Oya wakuti lubengu sarai Dawson Road, istemaki Dawson Medical Center. Apa salta kia undo nam nungu tokanin ramanin dia mukuti koi kia. O kuti koi lelo re sarai vendo na buni wai mai Sri Lanka. Ya, ini mata ese kune bua mai bal korvuli. Samani bol bol mai veo na nasimu ngarabi kwa sarva buni wai mukuti kwa beno buni wai merani waka miu tuku nambeka padaba merani waka sebu taka na mate ngo lewa ngarando na waini mate turanga ni ndia ngo nge sulia maive ilube ngo ndo na waini mate na antibiotics nga ukila chuko kina na amoxidin do tel na waini mate usinkila nge nona waka salabeo na buni wai mera ulurai rororo na lubengu bata ni kia saa toba chiko endua endua na matavu vale e rao ni ndewa pena matavu vale tudo kwa bambi vira na ngone na tamba yambake ya ono kina tinkalima rosa mai lurai sara kina baka vune wai ro na lubengu rosa mai ngarabi sara chiko
0: mbalatana swati mbalatana na matangali manu manu e ndo wakure mengo kwa nduo kathiwa tukorwa wakunuwa na group A streptococcus yes, na step throat other word ngore strep throat kwa mbaka na manu manu ngore kwa na wangasangariti ngore na kena iwali ya kena wanika osa other word tatikuma ngore amoxicillin do talitiko na kena isem ngore na matangali kako kumdangao amoxicillin na antibiotic wangore yes abina mda niya na roni maitaro na kena wali ya ni na mosini tilo tilo ngor me ata pasar me sali rimu rimetik fifi kin balam balam ron nga oboron na pon lube ron na le dike vital nga pa kuni wai
1: ron na le dike vital ni uch non ro wai ni matim bat pa kuni wai tor tra non ro sambolo ni kasibi na musun ro iyo na me lo rengo na na dapa na i rongo ni sambolo
0: Bala tau kan jangan kekana ya ni nanu anda salan rasa saran aku tu nanti leba kan lain resu kasih meleba bagaimana kata karena kulit nanti kini butuh eh kau yang ada kena rheumatic heart disease eh orang babu nasi saran meron sel sel tu ada kena bagaimana kan bula oh ini nak balik besar nanu moyo nisa dua nabi bawa waka salah tekstil itu lagi mau ritau main tempat tak ada kini yang kerap bawa nuai ungori ni balat anak anak yang tertung kerap ni lalu mani balik nongon ni balat anak anak yang patung patang zandun ni tika ningo tata rovi se how to manage it in the home bawa mereka matangil kakak neva tambuin beka
1: seng seran itu kuni main dona kakak na itu kuni nama maroro ina nambula beisulu kata kata uluvengu tangani mdungango ese sen leibulitu sa sana ya madawandu ongo
0: mbola tumena maroro iti kuna mati wale nese kwa mati nikao mle ndewa dina sara isi mina kubale wukila vitalu nwa yaga ongo mbola tini mbaka me usada utawati wambimbi na nanda wandike biti kuna nanda lalai maina Northland back and do na wili wili ni ngone na lewe weta mera kwa era dikebi babu ni wemi kasar warta tiko na matangali mate ongo eh iyo kena malmbal kesa tiko na matangali mate tako ba ongo ena totolo sarna kena ndewa sa nanda ul nanda itabi na tina kena tamalo mani wali mentana maru ira tango nanda ngone mesa tambah nak kena ngusar apa beli tertinggal nungguan me menda bu re bina kayak rokok rokok apa beli tertinggal nungguan me dan tu maroro ena nanan tembula kena nanan tembula nama kandar si kau bikin dah ini dan tu besi kau tak tiku eh sebab nak malam besar mati dan sim dua tali nanu ni

0: Pero me embala que va también un mate un goba, me vino que veía no canto todo mate, le mis Antonio ni me. Vos te digo no no no que el ca que no no no. Venga rápido que lo me digo vale, verto no ven a ni sama y cune, na mano mano un gon a streptococcus en don no no. Lo robó, sama ya pues rano venga rabi, sama va pulido que entonces hasta el tengo un goco en no que el ca me reuniendo todo. Me da vala, me da todo ni en dambe coto barra que me ha dado me vi que entonces con mate. Bueno, mate rendre, vale tener un mentico, está robado un gono, no me han reunido y aliani. Que ni carrua, da más ruido que no bulo ni utonda. Batana, yo te tiene bulo una cacana ni que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Que
0: salo reina verona lo vemos romantic fiva y esa nanga ngarabi que de bakandua. Que mal malo kale le sarta le nga salo mai.
1: Sena, ka obuni wa e o ko na mba ki chiko ki na e sena su.
0: Berre.
1: Te ka bunga me na mba ki ono la ka baki na mba ki tin kali.
0: Ya, ma tat sar chiko bikenda ya. Na mba ki nren re, mba ki yono ki na tin kali ma na mba ki nren re sar. Ia ke waka indo bikenda to na Pacific ka se anu ya anu. Se mai vit, se merto na to kini banu ike. E kuni bai ko na mo si ni tilu tilu. Ina lom ni mba ni mba ki ono ki na mba ki basa bulu kali ma. Dang wala nga ya ni militer na swab. Yang sando matai serangani, tapi lo tuin tu preemptive strike, dan walani erun ni redon nasi. Awam pun dana, wevan reti, uasip sara sambil tak menggori, tina ni ngan kau nabu kota sangai liwir ngan. Tuh tuin wangguin, tuh pun tu takkan wanggu buka. Kesal lo tu mebei kau nak ni dengu dengu, tak kau merau liu na nomu, mau dengu benar tu kan imbernya gay, buke na luwe. Mungkin lah saya roti kian tu tapi nak serangan, na vital nonggo, na walia Miss Antonio. Kita sah. Malang nak balik besar kita mai. Pabrik nak ketika nak kanda tu ni membanding oleh mai. Dona pabrik itu nak besar sama gua saya kuat membalik tanang kerabu ni mati orang guna rheumatic fever. Tapi tangan gua makin tiga kian tu na tu kain na mai binti na kani. Kian tu angai bawa balik lagi. Tapi awal tak tu menang tunggu lain binasi. Lebih tu kan tu nasi macam ni binti. Sara tunggu yang New Zealand. Oh lina ngalu tu mena West Phone ni Rosran ni Redi Koyani ana walu tu lebih tu. Dua itu walu seiva. Tiga tengah apa kita retur na nanti tu beokan mana Mangere Health Trust. Oh ya ara tukas rengan Mangere Tanzan dan oleh ni kena tukas orang balik kan bibir nak asal retur dan dah mungkin kau fikir gelinggarai ni beritau bukan nasi bubi nuai. Oh ni tangan sama merot ikan beritau na beokan yang gua beritau na nak kabin kuah. Sa kerei mana tiga bulan-bulan. Tiga satu tu tiga nama tu buwale. Tapi lo mana tiga ni tahu tiga nyonggo. Nampak kau nak tahu Miss Antonio membalas nama tunggu anu rheumatic fever. Da kau itu kau lewu yang tapi tak nua tak talangan tapi awak sih takkan tapi tak nyonggo. Kararan yang daru ni maru retok. Tapi maru yang nalu benda. Tapi maru ikhanda talangan kena nama tu buwale. Saat tahu nak nyonggo na bawa kalung attack mina nanda bata sembut kian dapat tiga nak kabin kuah kini dalam tiketo kerana betul nak kabin kuah ni gay wanggaran nama nak level lima oh toko rotak telani ayam www.planetwardia.org.nz /program nimbula ayam tempat ni pasal buku binti ayam saya nak dulu binti nama ni indah pengarabi na planet 24.6 ina program nimbula ni temu di tak mana.

ae tau market iko ia i he fika tolu ae tolu wail i mangere i he fia fiko e nei ke maulava hai foki ai o maupe mei ai ha monga hai fo i me tokoni me tonga hange peko ia ko osi hono talaki o kuia talo tonga o kuia talo futuna o kuia manioke pepe foki ke kumala mau kato atu ia pe mei he fika tolu ae tolu wail i mangere telefoni atu ke telefoni ko e ni apau ke se mauha o talaki ko e noa Hua, taha, taha fituono, nima, taha, taha valu, kia kapteeni Samuel Apua, ihefia fini.